0: Pace, sapi arisan dulu eh.
1: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
0: Eh, Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
1: Walah.
2: Intermezzo.
3: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Torang, sahabat budaya. Ya, terhadirkan informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital menekankan bahwa digitalisasi tidak berhenti pada koneksi internet. Hal ini disampaikan oleh staf ahli Menkom Digi Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Raden Wijaya Kusuma Wardana. Wijaya dalam acara Fun Walk Hari Bakti Sosial ke-81 mengatakan konektivitas harus menghasilkan hubungan sosial yang lebih baik. Selain itu, konektivitas juga menumbuhkan semangat kontribusi kepada negara dan membantu masyarakat menjaga kesehatan serta kualitas hidup. Sahabat budaya, hal ini disampaikan tertuang dalam semangat Hari Bakti Postel ke-81 yang perlu dipegang teguh seluruh pegawai Komdigi. Sahabat budaya, Wijaya mengatakan semangat tersebut juga sejalan dengan visi Komdigi dalam menghadirkan konektivitas yakni 3T, terhubung, tumbuh, dan terjaga. Sahabat budaya, sementara itu untuk prinsip dan semangat ketiga dalam konektivitas ialah terjaga. Diungkapkan Wijaya dalam prinsip ketiga tidak hanya berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem digital, tetapi ini juga kesehatan dan hubungan antar manusia. Sahabat budaya, peringatan Hari Bakti Postel yang berdekatan dengan momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat akan kemajuan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut, Wijaya menekankan perlunya berbagai kegiatan diisi masyarakat dapat memberi manfaat ya. Dan harapannya semoga rangkaian Hari Bakti Postel ini bisa meningkatkan rasa kemerdekaan bagi kita semua dan negara kita menjadi lebih maju dengan adanya kegiatan-kegiatan yang lebih baik. Ya sahabat budaya, dan informasinya turun lansir dari rri.co.id ya. Oke, dan sahabat budaya masih terhadirkan untuk ngoni sama informasi lainnya. Dan tadi informasi terkait dengan Hari Bakti Postel, yaitu postel adalah singkatan dari pos dan telekomunikasi ya. Yang ini merujuk pada bidang layanan atau regulasi yang mengatur pos telekomunikasi serta sertifikasi perangkat elektronik dan telekomunikasi di Indonesia. Itu informasinya sahabat budaya. Oh, Tora menyapa dulu pendengar setia kita yang lagi monitor ya. Ada Mama Indah di Kulaba. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia Mama Indah, dan selamat menjalankan aktivitasnya hari ini. Semoga selalu berkah, dimudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan selalu diberikan kesehatan dan senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau orang murtai bilang amin dala-dala. Baik ya. Dan sahabat budaya, lagu-lagu spesial pagi hari ini juga masih terhadirkan ya untuk menghiasi ruang dengar sahabat budaya di pagi hari yang tentunya dengan cuaca yang cukup cerah ya sahabat budaya, menambah semangatnya ya Moni semua untuk terus menjalankan rutinitasnya yang hari ini hari Senin yang cukup berat gitu ya. Baik, dan terhadirkan senyum tentunya sebagian dari ibadah ya. Ini yang nanti dinyanyikan oleh Ona Hetarua, Senyum Pipi Congka, sahabat budaya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

0: Ya, Lengket dari Vicky Salamor featuring dengan Wis Baker, sahabat budaya. Lagu spesial kan untuk Oni semua ya, sahabat budaya yang terus setia mendengarkan siaran Pro 4 RRI Ternate. Ya, dan sahabat budaya Lengket, semoga Oni semua ya semakin lengket dengan Pro 4 RRI Ternate, amin ya. Dan selalu setia pastinya sahabat budaya di 95,1 ataupun di aplikasi RRI Digital. Ya sahabat budaya, dalam rangka memeriahkan kegiatan festival layanan administrasi hukum umum berdampak tahun 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara membuka loket layanan pencetakan sertifikat apostil fast track di akhir pekan di Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Kakanwil Kemenkum Maluku Utara Budi Argib Situngkir mengatakan bahwa apostil adalah pengesahan tanda tangan pejabat cap atau segel pada dokumen publik yang dikeluarkan oleh negara asal sehingga dokumen tersebut diakui secara sah di negara lain. Argap berujar bahwa layanan pencetakan sertifikat ini dilaksanakan sebagai bentuk percepatan layanan kepada masyarakat ya, khususnya bagi pemohon yang membutuhkan sertifikat apostil dalam waktu cepat. Sahabat budaya, kegiatan ini ataupun kaitan dengan itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin mengatakan bahwa Kanwil Kemenkum Maluku Utara memberikan kemudahan layanan apostil untuk mempercepat ya dan menyederhanakan penggunaan dokumen seperti ijazah, akta kelahiran ataupun dokumen hukum di negara asing. Sahabat budaya, sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Muhammad Kasim Umasengaji mengatakan bahwa layanan apostil selain dapat digunakan oleh calon mahasiswa luar negeri juga dapat dimanfaatkan oleh pekerja ya atau masyarakat umum lainnya yang memerlukan pengesahan dokumen seperti akta nikah atau dokumen kependudukan untuk tujuan internasional. Sementara itu Fitria, salah satu pemohon layanan apostil, mengatakan bahwa layanan pencetakan sertifikat apostil fast track di hari libur ini sangat membantu dirinya ya dan juga rekannya untuk memperoleh informasi terkait dengan pengurusan, terlebih dirinya di tengah mempersiapkan untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri. Dan tentunya ini juga mempermudah gitu ya sahabat budaya dengan hadirnya layanan apostil ini ya. Baik, torang masih hadirkan informasi lainnya sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Yo hasi wono plim kobabso. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

0: daya kieraha.
1: Masih bersama dengan Tasnim pagi ini sahabat budaya sampai nanti di jam 10 pagi ya. Oke, terang masih hadirkan informasi sahabat budaya. Ini salah satu manfaat dari sereh ya, ataupun garam makusu ya. Sereh ini menjadi salah satu tanaman herbal yang sudah diketahui sejak lama ya, akan berbagai manfaat dan kandungan yang ada di dalamnya. Selain itu, dari manfaat untuk membantu menjaga kondisi kesehatan tubuh, ternyata sereh ataupun garam makusu ini memiliki ragam manfaat ya sahabat budaya, dan kegunaan lainnya yang mungkin ya belum banyak yang diketahui. Ini torang lansir dari laman Hills dan Feldspice. Dora menyebut mengenai dengan sereh,

merupakan salah satu tanaman herbal yang memiliki berbagai manfaat ya, yang dapat digunakan dalam beberapa kebutuhan. Nah, sahabat budaya, berikut ini beberapa manfaat penggunaan garam makoso yang mampu memberikan aroma yang harus serta membantu memberikan rasa enak pada makanan ya. Baik bagi kesehatan, serai sendiri sejak lama telah digunakan sebagai bentuk pengobatan herbal dalam mengatasi berbagai kondisi kesehatan seperti menjaga pencernaan, meredakan peradangan, dan juga menurunkan tekanan darah. Sahabat budaya, pengusir serai sebagai pengusir serangga ini, racikan dari serai sendiri sudah ada sejak lama, dipakai untuk membantu menjaga area dapur agar aman dan tidak dihinggapi oleh serangga dikarenakan aromanya yang khas ya. Dengan beragam kegunaannya, serai atau menjadi salah satu tanaman herbal yang mudah ditemukan di Indonesia. Jadi garam makoso ini dia bermanfaat banyak sekali, sahabat budaya. Jadi selain dorang pakai buat bumbu dapur ya, ini juga dipakai sebagai pengusir serangga ataupun manfaat lainnya ya. Baik, dan sahabat budaya, masih terhadirkan ragam informasi, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Mama Indah habis dari mana?
1: Baru pulang pasar nih Om Ai. Ricadin barang-barang mahal sampai.
0: Iyo, makanya kita ada mau batanam nih, sekalian memanfaatkan pekarangan rumah.
1: Batanam tuh akan lama ke apa Om Ai?
0: Tara lama, palingan 1 bulan so bisa panen.
1: Kalau begitu saya batanam lagi dah, daripada beli terus. Mari manfaatkan pekarangan, batanam untuk jaga pangan keluarga sendiri.

Ya, sahabat budaya ngapain repot dari Toton Karibo ya, featuring dengan Wis Bakar dan Freshly Niki Julo, spesial untuk ini semua. Dan saat ini pukul 9.56 menit waktu Indonesia Timur, terharus akhiri kebersamaan kita di Sapa Kiraha ataupun Baca Rita Pagi ya, dalam rangkaian program Kiraha Pagi, sahabat budaya, untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Saya Tasnim pamit, nanti di siang hari sahabat budaya akan ditemani rekan kami bertugas di Kiraha siang serta Kiraha sore sampai nanti di jam 6 sore ya, bersama dengan Ko Ato Ramalan. Saya Tasnim pamit ya sahabat budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi ya subuh aja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
0: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
2: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
0: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
3: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
4: Eci, marici,
5: Eci, sini sudah.
4: Koto, koto, koto.
5: Indonesia,
4: Indonesia,
5: Indonesia,
4: Indonesia,
5: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia,

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki kuat

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: tierra.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rama semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rama kembali.
2: Al-fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Intermezzo.
1: Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu loh.
2: Eh, mama ini, itu laundry, ma.
1: Hah, laundry toh.
0: Intermezzo.
3: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Cakaiba adalah adat budaya Gamrangnya yang selalu diadakan pada setiap memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Maulud Nabi, di mana dulu kala kononnya tiga orang bersaudara, yaitu Kapita Mobon, Sang Haji Patani, dan Kapita Lauweda. Ketiga penguasa ini adalah satu garis keturunan yang berasal dari Pulau Halmahera, yang hidupnya mengembara dan mendiami pesisir pantai Halmahera untuk menyebarkan agama Islam di penjuru Pulau Halmahera. Pada suatu hari, ketiga penguasa ini menggelar rapat untuk membagi zona dalam rangka penyebaran agama Islam, yang bertepatan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adat Cakaiba ini secara turun-temurun sampai saat ini masih tetap digelorakan di seluruh wilayah tiga negeri atau Gamrangnya pada setiap peringatan Maulud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sedianya jumlah Cakaiba itu 99 orang yang melambangkan Asmaul Husna, dan alat pukul yang digunakan adalah 3 batang sapu lidi yang diikat menjadi satu melambangkan 3 negeri bersaudara. Maba sebagai putra sulung, Patani sebagai putra kedua, dan Weda sebagai putra bungsu.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

0: Boleh, mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
1: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
0: Laparan kenapa?
1: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
0: Papa Ali ini paling macam-macam, nih.

Sahabat Budaya, program kesehatan Halmahera Timur mendapat apresiasi nasional setelah dinilai memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut mencakup bantuan dan inisiatif bagi ibu hamil serta ibu menyusui di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Pemkab Haltim juga memperkuat sarana dan prasarana kesehatan, terutama rumah sakit serta puskesmas, untuk memperluas akses layanan masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian visi dan misi periode kedua Ubaid Yaqub bersama Wakil Bupati Anjas Tahir dalam pembangunan daerah. Komitmen pelayanan dasar itu kemudian mengantarkan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaqub menerima penghargaan kategori pelayanan publik nasional. Penghargaan diberikan melalui ajang Pimpinan Daerah Award 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis malam 27 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman kepada Ubaid Yaqub di Jakarta Concert Hall iNews Tower Jakarta. Momen penyerahan penghargaan itu bertepatan dengan ulang tahun ke-57 Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaqub pada 27 Agustus 2026. Peristiwa tersebut menjadi momentum istimewa bagi Ubaid karena penghargaan nasional diterima bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Bagi Ubaid, penghargaan tersebut menjadi pengingat agar upaya pembangunan Halmahera Timur terus dilanjutkan secara berkelanjutan. Beralih ke kabar selanjutnya. Warga lingkungan Mangga Gole Mafututu, Kota Tidore Kepulauan membuka akses jalan tani sepanjang 2 km secara swadaya. Warga RT 07 dan RT 08 patungan menyewa ekskavator untuk membersihkan serta membuka akses pertanian belakang permukiman mereka. Setiap kepala keluarga menyumbangkan Rp100.000 dengan dana terkumpul sekitar Rp10 juta untuk pekerjaan pembukaan akses tersebut. Tokoh pemuda setempat Abdul Malik Alimuddin mengatakan pembukaan jalan tani merupakan keinginan lama masyarakat Mafututu. Komitmen pelayanan dasar itu kemudian mengantarkan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaqub menerima penghargaan kategori pelayanan publik nasional. Keputusan membuka jalan secara swadaya merupakan hasil musyawarah tokoh masyarakat bersama warga RT 07 dan RT 08. Warga sepakat menyewa ekskavator untuk pembukaan, pembersihan serta penyiapan lahan jalan tani menuju kawasan pertanian. Malik menilai langkah tersebut menunjukkan kepedulian warga terhadap kebutuhan akses pertanian dan kelancaran distribusi hasil kebun. Ia berharap pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan pemerintah Provinsi Maluku Utara membantu pembangunan jalan tani secara permanen. Menurutnya, jalan tani penting memperlancar mobilitas warga sekaligus menekan biaya penguatan, maksud kami, pengangkutan hasil pertanian menuju pasar. Warga berharap pembukaan secara swadaya menjadi langkah awal pembangunan jalan tani lebih layak bagi masyarakat Mafututu. Demikian kabar Kiaraha pukul 12. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang aku dapat kembali di kabar Kiaraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum dan selamat siang Sobat Jauh Sahabat Budaya. Terhormat kudapa lagi ya untuk Kiraha Siang edisi siar hari Senin 31 Agustus 2026. Saya Toh Ramalan, juga rekan tim TMB selaku operator studio Hasnur Jarkasi ya, Batamang Sahabat Budaya di Kiraha Siang hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program terang hadirkan Sahabat Budaya, dan saat ini program Masuk Siang hadir sekarang hingga tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa Sahabat Budaya, turang berharapan semoga Sahabat Budaya pehabar lahalahabato, Sahabat Budaya dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia selalu ya. Baik, di Masuk Siang ragam informasi saya hadirkan, tentunya saya juga mengundang Sahabat Budaya yang ingin gabung, boleh Sahabat Budaya seperti biasa untuk teleponnya ya di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853983951. Buat Sahabat Budaya yang ingin gabung berbagi informasi, berbagi cerita juga boleh ya. Baik, untuk umat muslimin maupun umat muslimat, orang informasikan kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12.34 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate jatuh pada pukul 12.34 waktu Indonesia Timur.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya, kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kira.
1: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

Ibaratnya kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Bon Mayo merupakan sebuah gerak dari tari topeng yang dalam istilah orang Gamrange, topeng yang digunakan disebut Jokaiba. Tarian ini mengisahkan tentang pasukan armada perang Gamrange yang pemberani dan selalu tampil di depan. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki.

Ya, sahabat budaya masih di Maso Siang bersama Ato Ramalan. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih setia badengar Pro Ampa Ternate, yang sobat dengar dari tadi maupun yang baru badengar. Terima kasih syukur dofu-dofu so memilih Pro Ampa Ternate ya. Untuk Ngoni yang lagi menjalankan aktivitas maupun yang lagi santai-santai siang ini, lagi istirahat ya, tentunya orang berharap semoga Ngoni dalam keadaan sehat, ini juga tetap semangat ya sahabat budaya. Di awal pekan sahabat budaya, tentunya banyak aktivitas yang Ngoni harus selesaikan gitu ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, yang lagi kerja-kerja, sibuk-sibuk. Tapi kalau siang ini dorang memilih untuk istirahat atau break sejenak gitu sahabat budaya ya, makan siang. Oke, yang lagi makan siang, selamat makan siang. Barangkali Ngoni bisa informasikan atau berbagi cerita terkait dengan rekomendasi kuliner maupun hidangan menu makan siang ini, boleh sahabat budaya ya. Di line telepon saya aktifkan 312-6518, juga di 0821-9526-6695 maupun lewat WA ya di 0853-9853-3951. Ya sahabat budaya, tentunya orang masih memasuki musim kemarau ya, hingga pertengahan Oktober 2026. Jadi tentunya perlu tingkatkan kewaspadaan sahabat budaya, waspada terhadap gangguan kesehatan dan risiko lingkungan, sangat penting ya selama musim kemarau dan angin kencang. Yang pasti risiko yang perlu sahabat budaya waspadai, gangguan kesehatan, lalu juga bahaya lingkungan gitu ya. Jadi yang jelas dehidrasi, infeksi saluran pernapasan akut atau disingkat ISPA akibat debu, iritasi mata dan kulit kering, ini risiko yang perlu diwaspadai ya, untuk gangguan kesehatan maupun bahaya lingkungan, pohon tumbang, kerusakan bangunan ringan dan peningkatan risiko kebakaran lahan akibat angin kencang dan cuaca kering sahabat budaya. Jadi yang pasti jangan lupa untuk menjaga diri dan lingkungan sahabat budaya, cukupi cairan tubuh, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari tanpa menunggu rasa haus muncul gitu ya. Gunakan pelindung, lalu juga hindari titik rawan. Nah ini penting sahabat budaya, jauhi pohon besar, baliho atau bangunan rapuh saat angin bertiup kencang. Yang terpenting jaga kebersihan sahabat budaya, hindari membakar sampah sembarangan karena dapat memicu kebakaran dan memperburuk kualitas udara gitu ya. Sahabat budaya, pantau selalu informasi cuaca dari BMKG ya sebelum melakukan aktivitas, terutama yang lagi aktivitasnya di luar ruangan nih sahabat budaya. Sekali lagi tetap waspada dan juga jaga diri sahabat ya. Baik, di Maso Siang saya masih hadirkan informasi menarik sahabat budaya. Sekali lagi yang mau bergabung berbagi informasi maupun cerita siang ini, boleh sahabat budaya ya. Saya mengundang Ngoni bergabung lewat telepon, lewat WhatsApp, atau yang mau gabung lewat live chat RRI Digital juga boleh sahabat budaya. Silakan, silakan saja ya.

0: itu semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

Kapal Pinisi bersandar di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT pada Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Kementerian Pariwisata berencana melakukan percepatan pemulihan pariwisata di Flores sekaligus memperkuat prosedur operasional standar atau SOP tanggap darurat, jalur evakuasi hingga sistem komunikasi krisis agar wisatawan dan pelaku usaha memiliki panduan yang jelas ketika menghadapi kondisi darurat.

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Suara Budaya Kiraha.

Ya, saya Sekan Novia Pahmit featuring Toton Karibo dan Jackson Zeran. Aduh, mengantuk toh. Jadi cari yang bikin kasih ilang mengantuk gitu ya. Yang semangat-semangat gitu sahabat budaya. Semoga menambah ngonipe semangat di sana yang lagi beraktivitas maupun yang lagi santai-santai ya, yang lagi istirahat sahabat budaya. Baik, masih di Maso Siang buat sahabat budaya yang mau gabung boleh ya. Sekali lagi saya spilkan di HP nomor 3126518, juga di 0821952666695 yang mau gabung lewat telepon ya. Kalau yang mau WhatsApp juga boleh di 0853983951. Sahabat budaya, untuk Ngoni yang mau ganti kartu SIM gitu ya, barangkali kartu hilang atau kartu sotar jadi begitu dang. Nah, kabarnya nih kalau registrasi kartu SIM, kalau orang lebih familiar bilang nomor dang ya, nomor HP ya. Nah, jadi registrasi kartu SIM prabayar baru kini hanya dapat dilakukan melalui verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan ya sahabat budaya. Kemkomdigi menegaskan metode registrasi menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga telah ditutup secara permanen untuk mencegah penyalahgunaan data. Selama hampir 2 bulan penerapan secara nasional sahabat budaya, registrasi biometrik bagi pengguna berusia 17 tahun ke atas disebut berjalan lancar. Sementara itu pemerintah masih mengembangkan sistem verifikasi biometrik mandiri bagi pengguna di bawah usia 17 tahun. Nah, sahabat budaya, jadi registrasi kartu SIM baru ya, ini kini wajib verifikasi biometrik wajah pakai tong pemuka saja ya. Jadi kalau pakai NIK dengan kakak itu so terada gitu ya. Torang berharap yang terbaik saja sih sahabat budaya, semoga semakin aman ya dari penipuan, karena marak terjadi orang gunakan NIK dengan kakak yang dorang manfaatkan gitu kan, dorang salah gunakan. Jadi ini merugikan yang bersangkutan gitu sahabat budaya. Tapi kalau soal penipuan itu kan apa ya, apalagi di era digital gitu kan, era modern seperti ini yang semakin canggih gitu ya, semakin canggih juga sih ya peluang aksi ataupun juga oknum-oknum penipu gitu ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, yang juga memanfaatkan ataupun juga menyalahgunakan terkait dengan verifikasi biometrik wajah. Tapi tenang sih ya, ini sudah aman kok sahabat budaya, tara apa-apa. Yang jelas sekali lagi

lagi ya, terang harap semoga ini lebih aman lah gitu sahabat budaya. Saya sih alhamdulillah ya punya kartu so lebih dari berapa tahun ya. Sudah. Yang pasti yang ganti kartu barangkali kartu yang so error, so hilang, kong sar tahu bagaimana bagaimana begitu ya. Nah, ini perlu ngoni daftar atau registrasi kartu SIM prabayar baru. So harus melalui verifikasi biometrik wajah. Ya memang ini terhubung dengan data kependudukan. Oke dah sahabat budaya. Jadi selamat dah ya kalau ngoni yang punya kartu masih aman gitu kan. Kartu yang masih selama DP umur lebih dari 20 barangkali. Kalau saya so lebih dari 10 tahun ya. Dari 2010 nomornya, nomor saya ini ya. Oke sahabat budaya. Masih ada informasi yang saya hadirkan, juga lagu-lagu enak masih diplaykan sama budaya. Saya masih pilih lagu yang agak sedikit semangat sih ya, karena tadi ini ada yang gamari kasih tau, aduh manganto eh, tong dengar apa supaya semangat eh. Ya sudah saya kasih lagu-lagu di sini, sudah dengar bro ampa biar semangat gitu ya, tara manganto gitu sama budaya. Baik, kali ini cucu lucu dari Gunawan Muharjan featuring Alan Darmawan yang menghiasi ngoni peruang dengar sahabat budaya. Tetap di Maso Siang.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13.53. Terang lanjutkan program Masosi yang di sesi selanjutnya ya, setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya yang mau gabung silakan ya, saya aktifkan di 3126518, juga di 0821-9526-6695. WhatsAppnya di 0853-9853-3951. Untuk Ngoni yang ingin berbagi informasi, berbagi cerita, boleh Sahabat Budaya ya, silakan. Oke, di WhatsApp yang sudah menyapa, selamat siang buat Putra yang lagi di Perumnas ya, lagi mendengarkan Pro Ampa Ternate, lagu-lagu mantap ya. Salam buat kakak penyiar atau Ramalan, sukses selalu, tetap semangat. Oke. Lalu juga ada Kang Alex di Manado. Halo orang Manado. Oke, terima kasih ya, lagi menyimak nih Kang Alex beserta keluarga di Manado, sehat selalu. Lalu ada siapa lagi? Abang Otis yang lagi di Kampung Pisang, semoga sehat selalu ya buat Abang Otis. Mas Santoso di Kalumata juga, salam sehat dan sukses selalu ya. Terima kasih sudah memilih Pro Ampa Ternate. Baik Sahabat Budaya, kali ini saya mau kasih duit, mau? Oke. Siapa yang mau duit, ayo. Kalau begitu nanti saya kasih dah duit nih ya. Kalau duit memang bukan segalanya, begitu kah kira-kira Sahabat Budaya? Tapi hampir segalanya membutuhkan duit. Iya gak sih Sahabat Budaya? Yang pasti jatuh cinta memang tidak membutuhkan duit, tapi tindak lanjutnya itu loh ya. Tindak lanjutnya dalam sebuah hubungan, dalam hal pernikahan, bisa tidak murah. Berarti butuh duit gitu Sahabat Budaya. Jadi duit ya penting gitu kan. Ya sudah, kalau begitu ini dia duit dari Angga Dermawan.

Sahabat Budaya, Kafilah Maluku Utara membawa pulang dua prestasi dari Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke 7 Korps, maksud kami MTQ ke 8 Korps Pegawai Republik Indonesia Korpri Tingkat Nasional 2026 di Sulawesi Selatan. Capaian itu menjadi modal awal bagi Maluku Utara yang akan menjadi tuan rumah MTQ Korpri Nasional pada 2028. Dua prestasi tersebut diraih Lucy Melisa sebagai juara harapan 1 hafalan Surah Al-Baqarah dan Ajun Puwadi sebagai juara harapan 2 dakwah Al-Quran. MTQ 8 Korpri Nasional yang berakhir pada Sabtu 29 Agustus 2026 diikuti 1173 peserta dari 38 provinsi serta 77 kementerian dan lembaga. Sumatera Barat keluar sebagai juara umum dengan 160 poin, disusul Sulawesi Selatan dengan 125 poin dan DKI Jakarta 103 poin. Maluku Utara mengirimkan 10 aparatur sipil negara untuk mengikuti sejumlah cabang perlombaan, antara lain tilawah, tartil, hafalan Al-Quran, dakwah Al-Quran, khutbah Jumat dan azan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara, Julkifli Bian, yang hadir dalam penutupan mengapresiasi perjuangan seluruh kafilah. Menurutnya, MTQ Korpri bukan sekedar acara atau arena mengejar gelar juara. Kegiatan ini menjadi bagian dari pembentukan karakter ASN yang religius, berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik. Selain membawa pulang prestasi, keikutsertaan Maluku Utara di MTQ Korpri 2026 menjadi kesempatan untuk mempelajari penyelenggaraan ajang nasional tersebut. Sebab pada 2028, estafet penyelenggaraan akan berpindah ke Maluku Utara. Julkifli mengatakan pengalaman melihat langsung persiapan Sulawesi Selatan menjadi bekal penting bagi pemerintah daerah. Beralih ke kabar selanjutnya. Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI 2026 resmi berakhir dengan rangkaian pawai budaya dan karnaval Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin. Pawai budaya dan karnaval tersebut dimulai dari Taman Fitness dan berakhir di depan Kedaton Kesultanan Ternate atau kawasan Ngara Lamo. Kegiatan ini diikuti para delegasi dari berbagai daerah peserta Rakernas JKPI dengan mengenakan pakaian adat dari masing-masing daerah. Beragam busana tradisional, tarian, musik hingga kreativitas komunitas turut memeriahkan rangkaian penutupan Rakernas JKPI 12. Wali Kota Ternate M. Tahir Sulaiman dalam sambutannya mengatakan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan JKPI di Ternate menyisakan kegembiraan, kebanggaan sekaligus rasa haru bagi peserta. Menurutnya, pawai budaya dan karnaval menjadi ruang pertemuan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tarian, musik, busana tradisional, kreativitas anak muda, komunitas, hingga masyarakat umum. Semuanya berpadu dalam satu perayaan keberagaman Indonesia. Demikian kabar Kieraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turam baku dapat kembali di kabar Kieraha selanjutnya. Tabea Subajau.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Istiraha.
1: Sahabat Budaya masih di Masuk Siang bersama Toh Ramalan ya. Terima kasih untuk Ngoni yang masih terus bersama Proampa Ternate. Tentunya di Masuk Siang saya masih hadirkan informasi untuk Ngoni sahabat. Sekali lagi yang mau gabung boleh ya, saya mengundang Ngoni yang ingin berbagi informasi, berbagi cerita lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853 9853 9531.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayran ki Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas kah? Terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Ira Sinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum datang ke sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang. Biasa kan untuk bilang ini, apa sih atau bahas, orang tak percaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih di lingkungan itu. Darah semua dari 1, 2, Lima
7: makam.
6: Lima. Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramah di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia muncul. Tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi itu ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan.
7: Oh.
6: Dari kesultanan.

0: baribut dan penaik otoku turun ke lapangan itu ada rem dengan apa walaupun dia bangun di situ lain serta pelan.
1: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jericho Labang.

Yogyakarta, jangan lupa untuk mencicipi gudeg ya, makanan paling ikonik dan khas dari Yogyakarta. Olahan nangka muda yang dimasak dengan santan dan gula Jawa gitu ya, sahabat budaya. Nah, tentunya selain gudeg, ada juga sate kelatak ya, sate kambing khas Bantul yang dibakar hanya menggunakan garam, sahabat, disajikan dengan kuah gulai encer. Tusuk satenya memakai jeruji sepeda. Oh, boleh coba gitu ya. Ada juga oseng-oseng mercon, sahabat budaya, ditumis setelah daging sapi dengan sangat banyak cabai rawit. Bagi pecinta makanan super pedas, oseng-oseng mercon khas Yogyakarta ini bisa jadi pilihan ya, sahabat budaya.

0: Budaya Kiraha. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.57. Sahabat Budaya, turang so di penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu sahabat Budaya yang so bagabung maupun yang so badengar. Setelah ini turang bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta ya, dengan tema Patriotisme Melayu Riau, menghadirkan narasumber Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil selaku Ketua Umum DPH LAM Provinsi Riau, bersama host dari RRI Pekanbaru Fajria Hidayati dan host RRI Jakarta Bang Noel. Sahabat Budaya bisa ikuti melalui Pro Ampa 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital pada pukul 15 atau jam 3 sore. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di masa siang sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore subuh jauh.
1: Arema, Arema, Blaster Rap Family, Kolaborasi.

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antar moda serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subukti Kuntari Ningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun cinta dan puan berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya. Oke, siap Puan Jiah. Oke, Puan Jiah mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara era Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya aja hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu, baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: betul. Baik, kebetulan sekali ya, Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri.
3: Gitu. Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya, ya. Wah, topik kita ini patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu, bayangkan gitu. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, right? Itu kita tidak terasa bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, right? Itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu, dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kita, kenapa kita Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu, nah itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingat, Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang teramat. Nah, satu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Pertama, jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Ah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau, kan? Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah, ini ketika 1511 Melaka jatuh Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512 hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Waktu itu Portugis kalah, tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar, dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Narasinga II mundur, dia balik lagi dia ke Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
3: Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Nah, kemudian itu satu yang jadi, mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional, orang yang Portugis itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan, tapi itu kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Situ sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan, kami dari lembaga Riau mengatakan, Pak Menteri, kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak buku. Kita ada bangsa yang besar dan luas sekali, tentu banyak. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya coba lihat orang-orang, kalau catatan kita peperangan petrus semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah, di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat, Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau, dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, juga ada masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Musai, Tuan Kota Musai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin ni hari Ahad kemarin, minggu kemarin ni saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat itu juga ikut bertempur. Misalnya contoh, misalnya kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat hukum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini kan. Itu artinya hendak kita pandangkan bahwa peraturan Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini juga dari pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu depan Kerajaan Sriwijaya, depan Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak, justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan alhamdulillah ada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini. Bukan hanya pengakuan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu makanya aman.
3: Berarti Datuk Sari memang provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasingha yang sekarang adalah Singapura.
4: Iya
3: betul.
4: Ya, bukan gini, uh-huh. Narasingha itu Indragiri.
3: Oh Indragiri, baik.
4: Kalau kita lihat gini, Indragiri. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus dan tahun 57. Coba ingat, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya betul.
4: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Pengadilan itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru tangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Nah, itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga ada orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini. Harus disampaikan, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
4: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur, kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia kita justru berada di tengah.
3: Di tengah ya.
4: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Ya, itu dan karena ada sejarah macam. Kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia, begitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau? Begitu kan? Jadi kembali kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu? Justru kan tadi saya katakan, justru dari sini dimunculkan.
3: Akhirnya dari
4: Indonesia. Iya, itu kan. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita. Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang gitu.
3: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya. Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
4: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya. Kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta gold dan nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar dan itu minyak terbaik di dunia. Minas, minyak Minas. Dan minyak Minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kedan Siak dengan kerajaan. Dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan. Untuk kemarin ini. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Tapi itu soal sumbang menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita kungkit, tetapi perlu juga disadari.
3: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
4: Ya. Nah, itu kan. Gini anu poin ya. Saya di sini merasakan misalnya, ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Hmm. Waktu SMP, SMA, SPG, saya dulu S2 SPG. Hmm. Saya, ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu. Baik. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi ya. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja ya. Nah, maka saya 5. Bali berada 4. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 3 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Malaysia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
3: Pahlawan nasional ya.
4: Dia justru berdua bukan di Riau, tapi justru dia di seputar utara sana gitu. Utara ya, di Nusantara Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20,000 orang ya dari pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada ya, kalau ulama-ulama besar ni kan tak punya uang banyak gitu kan, ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga di waraga peperangan ini masuk orang-orang sakai, orang-orang akib juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Nah, oke. Okay. Okay, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
3: Baik, Noel.
2: Okay, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
3: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Selamat siang. Assalamualaikum, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria.
3: Dengan Cik Guria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Dria, sama bersama namanya ya. Dengan Cik Guria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, waalaikumsalam.
3: Wah, senang sekali ya, ada undangan di acara ada Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Iya.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar gak? Dan filsafat hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya. Iya. Nih bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku terbaca Tengku Tambusai. Itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriot orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Ya. Puan, Datuk, Bang Noel, ya, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu. Kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya. Sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita. Gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, menjadi miskin papa gitu ya, Datuk ya. Nah,

0: Jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih. Itu
1: Tuanku Tambusai juga gitu ya. Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri. Dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama, ya, dia tak begitu anu. Tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Ya. kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya Dato gitu? Ya. Karena
1: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RI, ya, kan begitu. Kita dengan RI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda. Misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
0: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih Noel.
2: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
0: Iya, adanya WhatsApp nih Noel.
2: Baik, boleh dibacakan nggak apa-apa.
0: Boleh dibacakan ya. Ya. Assalamualaikum, Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya Noel.
2: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
1: Sudah selayaknya. Ada 7 hal yang menjadi pedoman itu. Di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu baik dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus yang mana, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga. Nomor 2 terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an. Dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
0: Betul. Ya, sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas ya, semuanya.
1: Ya, jadi dari ada minat di atas ada minat di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga ketahui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai daerah istimewa itu, istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya, pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional, orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Misalnya contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saatnya berada di Riau, ada satu saatnya di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah, kalau kita bicara pusat sriwijaya itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Itu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
0: Oke, baik.
1: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada 3 tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternal. Misalnya di Jawa itu paternal, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Tiga-tiga ada maternal ada. Di Kampar di apa itu maternal parental, kemudian paternal di Riau pesisir. Tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan masih berfungsi, juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada kebatin tradisional yang lebih tua dari apa masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut Bosman Batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih hidup. Tempat lain tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tradisi, ada kemudian masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang-undang.
0: Oke. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
2: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
0: Saya baru sadar.
2: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
1: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
2: Oke, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
2: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskiel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Torang Badangdut.

0: urusan aja ya. Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

0: budaya Kierahal.
1: Bersama saya Setio Agar Juwanto.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita antisipasi kebakaran dan kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate bangun tampungan air di 3 kelurahan selama musim kemarau. Masyarakat Desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dikejutkan dengan ribuan ban bekas yang terbakar di kawasan PT IWIP. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan Pro 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara, antisipasi kebakaran dan kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate bangun tampungan air di 3 kelurahan selama musim kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
1: Sesuai instruksi wali kota, kami melakukan pembangunan bak penampung air ya, atau embung.
2: Guna mengantisipasi kekeringan dan kebakaran lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate membangun tampungan air di 3 titik lokasi rawan kebakaran dalam wilayah Kota Ternate. Kepala BPBD Kota Ternate Ferry Hamdani Woli kepada RRI mengatakan, pembangunan tampungan air bagi warga dilakukan bukan hanya untuk mengantisipasi kebakaran lahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyiram lahan pertanian mereka. Kapasitas penampungan air 8 kubik dan dilakukan pengisian secara periodik oleh pihak BPBD.
1: Ya, sudah beberapa kali kami mengisi kembali karena sesuai arahan Pak Wali, pak ini bukan cuma dipakai untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran, tetapi juga dipakai untuk menyiram tanaman perkebunan masyarakat.
2: Ferry menambahkan, sejak periode Juli hingga Agustus tercatat telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 6 titik, namun berhasil dipadamkan oleh pihaknya bersama tim TNI Polri dan warga masyarakat. Himbauan dan sosialisasi juga gencar dilakukan pihaknya agar warga bisa bersama-sama mengantisipasi kebakaran akibat pembukaan lahan. Sementara itu, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Julianto mengatakan kesiapan personil serta sarana dan prasarana juga telah dilakukan pihaknya guna membantu pemerintah kota dalam mengantisipasi kebakaran lahan akibat kemarau panjang.
3: Mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada 3 tempat lokasi ya kemarin, di belakang Sulamadaha, dekat Cikomalamu, sama di Vitu. Yang terakhir itu di Vitu akibat bakar sampah karena kering angin semakin melebar api.
2: Sementara itu, Ike Talahatu dari BMKG Stasiun Babulah Ternate mengatakan pihaknya secara terpusat hingga ke daerah telah melakukan langkah antisipasi mengingat kemarau panjang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober nanti. Mitigasi dengan sinergi penuh diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran baik di hutan maupun di pemukiman warga. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Seluruh personel Polda hingga Polres jajaran ditekankan untuk tidak membuat pelanggaran termasuk kekerasan dalam rumah tangga jika tidak mau diproses dengan tegas. Lengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
4: KDRT ini kan undang-undangnya berbeda dengan undang-undang biasa. Dia ancamannya lebih berat daripada pidana umum.
5: Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT secara keseluruhan di Maluku Utara menjadi atensi khusus Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman. Penegasan tersebut kembali disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman menyusul informasi dugaan KDRT hingga dugaan perselingkuhan yang dilakukan salah satu oknum anggota Direktorat Pengamanan dan Objek Vital Polda Maluku Utara berinisial A terhadap istrinya yang saat ini berstatus bayangkari. Kapolda Maluku Utara menyatakan, secara keseluruhan di Maluku Utara, laporan pengaduan terbanyak di SPKT baik Polres maupun Polda, paling dominan adalah kasus KDRT baik oknum maupun masyarakat. Untuk Bribka A, Kapolda menyatakan akan memproses dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4: Bukan cuma anggota Polri ya, saya Maluku Utara ini tingkat laporan KDRT itu cukup tinggi, bukan cuma di anggota Polri, mungkin secara umum ini cukup tinggi, menjadi perhatian saya. Yang kalau dia terbukti salah kita protes, ya, kita proses tegas, ya, kita nggak ada toleransi itu. Ya kalau dia terbukti, ya kalau seperti kemarin, ada berapa yang sudah kita pecat kan? Sekarang KDRT ini kan undang-undangnya berbeda dengan undang-undang biasa, dia ancamannya lebih berat daripada pidana umum.
5: Kapolda juga mengakui kasus KDRT di Maluku Utara sebagian besar pemicunya adalah minuman keras maupun judi online karena bersentuhan langsung dengan kehidupan atau faktor ekonomi di tengah-tengah keluarga.
4: Mayoritas pemicunya adalah miras. Miras, yang kedua adalah judi. Kalau saya perhatikan masalah judi online. Judi online itu berdampak terhadap utang. Utang judul dan sebagainya sehingga ekonominya terganggu sehingga itulah terjadi cekcok.
5: Sebagai Kapolda, dirinya mengingatkan kepada seluruh personel untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas pokok sebagai anggota Polri. Bahkan dirinya juga meminta seluruh anggota untuk melakukan pengawasan kepada istrinya masing-masing agar tidak terlibat dalam kasus arisan online yang saat ini mulai marak. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, masyarakat desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, dikejutkan dengan ribuan ban bekas yang terbakar di kawasan PT IWIP pada Senin 31 Agustus 2026. Tampak kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan. Namun, sejauh ini dugaan penyebab kebakaran tersebut belum tahu pasti. Dari informasi yang didapatkan, kebakaran terlihat sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur subuh. Kebakaran kini dalam penanganan pihak pemadam kebakaran. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto saat dikonfirmasi membenarkan kejadian kebakaran tersebut. Kapolres menegaskan dugaan kebakaran tersebut terjadi di lokasi tumpukan ban bekas yang berada di kawasan perusahaan. Menurutnya penyebab kebakaran tersebut belum tahu pasti secara jelas. Namun begitu pihaknya memerintahkan sejumlah personel untuk melakukan pemadaman bersama pihak pemadam kebakaran. Dikatakan saat ini upaya melakukan pendalaman terkait kebakaran tersebut belum bisa dilakukan karena proses pemadaman masih dilakukan. Hingga informasi ini beredar luas, belum ada kejelasan terkait dugaan penyebab kebakaran oleh pihak perusahaan PT IWIP. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Tim gabungan Polres Halmahera Tengah dan Pol Subsektor Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah berhasil menertibkan dua lokasi produksi minuman keras ilegal. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
5: Tim gabungan Polres Halmahera Tengah dan Pol Subsektor Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah berhasil menertibkan dua lokasi produksi minuman keras ilegal. Penertiban berlangsung di kawasan KM 19 Desa Wejerana, Kecamatan Weda Tengah pada Minggu sore. Dalam penyisiran tersebut, polisi menemukan dua lokasi yang digunakan untuk memproduksi minuman keras jenis Captikus. Produksi dilakukan menggunakan bahan fermentasi berupa ragi dan gula dalam ember yang berkapasitas besar. Lokasi pertama berupa tenda beratapkan terpal yang diduga menjadi tempat pengolahan bahan fermentasi. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 11 ember plastik berkapasitas sekitar 150 liter serta jergen dan peralatan pendukung. Sementara di lokasi kedua, polisi menemukan sebuah rumah kebun yang diduga digunakan sebagai tempat produksi miras ilegal. Dari lokasi kedua, anggota mengamankan 9 ember berisi bahan fermentasi gula ditemukan bersama jergen, plastik, dan peralatan lain dengan jumlah keseluruhan yang ditemukan sebanyak 20 ember berisi bahan fermentasi di dua lokasi tersebut. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto mengatakan penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat. Menurutnya peredaran minuman keras berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penertiban ini sekaligus memperkuat pengawasan terhadap produksi minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif menjaga lingkungan dari peredaran minuman keras. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, berikut perkirawan cuaca. Wilayah Maluku Utara berlaku 31 Agustus sampai dengan 6 September 2026 yang disampaikan prakirawan Justia Galensong.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat, berjumpa lagi bersama saya Justia yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara periode tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara selama satu minggu ke depan yaitu cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Maba, Weda, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya pada siang, sore, dan malam hari. Kondisi angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 25 knot, yang dalam hal ini sobat perlu waspada akan adanya potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara dan di wilayah perairan. Kemudian untuk suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif berkisar antara 50 hingga 90%. Selanjutnya, informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara selama sepekan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan berpotensi mengalami peningkatan lebih dari yang diperkirakan akibat adanya pengaruh angin kencang. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Subajo.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Syakir Saleh. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan kami di Ternate sore ini pendengar. Dan untuk di Ternate malam, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur untuk di Ternate malam. Dan pendengar, sudah Anda ikuti juga tadi untuk penyampaian warta berita sore produksi RRI Ternate. Ya, di sore hari ini pendengar, tentunya semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selamat menikmati suasana sore Anda. Untuk Anda yang sudah seharian tadi aktivitas ya dengan segala aktivitasnya, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya pendengar. Oke pendengar, dimanapun Anda berada untuk kaum muslimin dan muslimah, untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan maghrib ini akan dikumandangkan pada pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA, Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik kaum muslimin dan muslimat, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul
1: 18.38 menit waktu Indonesia. Sahabat budaya, tepat di pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita ikuti kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

tapi gaji papa satu bulan berapa? Tanya. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk

mempunyai kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Menemani rondengar Anda sahabat budaya di edisi pada malam hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman. Terang siap hadirkan untuk rekap informasi menarik lainnya. Menemani rondengar sahabat budaya semua di malam hari ini, terang siap hadirkan pilihan informasi lagu-lagu menarik lainnya. Tentunya untuk sahabat budaya, berikut ada lagu dari Alan Darmawan dengan Mayang Sari.

Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. 10 karya musik dan lagu milik almarhum Mubin Aboy kini tercatat dalam layanan kekayaan intelektual tanpa dipungut biaya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memberikan layanan pencatatan hak cipta musik dan lagu dengan tarif Rp0 kepada masyarakat. Pada Senin 31 Agustus 2026, pencatatan itu dilakukan setelah Rizdianto Mubin, ahli waris Mubin Aboy, mendatangi ruang pelayanan terpadu Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara. Ia meminta konsultasi dan pendampingan untuk mencatatkan karya musik yang ditinggalkan ayahnya yang meninggal pada 13 September 2013. 10 karya yang berhasil dicatatkan yakni Aibom, Aibom 1, Aibom 2, kemudian Barama Suen, Ani Jaji, Manyasal Woik, Sidangoli, Makbanas, Matolali, Sabua Ici, dan Nita Maluli. Setelah proses selesai, tim bidang kekayaan intelektual menyerahkan sertifikat pencatatan hak cipta kepada ahli waris. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan layanan tanpa biaya tersebut merupakan memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Oke, pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ketentuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang melibatkan PT Go Travel Indonesia Perkasa ya, Go Travel Indonesia Perkasa akhirnya diringkus Polda Maluku Utara. Tersangka berinisial AI diamankan di Denpasar, Bali pada Senin 24 Agustus 2026 dan langsung dibawa ke Ternate. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan calon jemaah yang mengaku mengalami kerugian. Para calon jemaah telah membayar paket perjalanan namun keberangkatan tidak terlaksana sesuai jadwal. Dir Reskrimum Polda Maluku Utara, Kombes Pol IGD Putu Widiana saat dikonfirmasi pada Senin 31 Agustus 2026 mengatakan terdapat dua laporan dalam perkara tersebut. Laporan itu ditangani Polda Maluku Utara dan Polres Ternate berdasarkan laporan masyarakat. Atas kejadian tersebut, pelapor telah menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti kepada penyidik. Dokumen tersebut meliputi surat rekomendasi invoice PT Go Travel Indonesia Perkasa, bukti transfer, serta rekening koran. Perkara tersebut dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 409.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk ikuti bersama kumandang azan sholat isya untuk wilayah kota Ternate.

saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Beralih ke informasi yang lain, pendengar, program kesehatan Halmahera Timur mendapat apresiasi nasional setelah dinilai memperkuat pelayanan publik.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: belum bayar pajak ya, ayo besok bayar pajak ya benar ya, mumpung ada.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: hadir mewakili pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, sekaligus membuka kegiatan.
1: Saudara dimanapun Anda berada, masih menemani Ngoni semua di edisi malam hari ini dengan pilihan lagu-lagu informasi tentunya di pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Fajar masih batamang saudara semua, khususnya untuk yang ada beraktivitas di malam hari ini ya. Kondisi cuaca kota Ternate di malam hari ini dapat rasa cukup dingin saudara ya. Kalau Ngoni mau keluar rumah, ada aktivitas di luar rumah, tolong sangat sarankan untuk menggunakan jaket atau yang agak tebal sedikit supaya kalau bawa angin juga tetap kondisi badan aman sahabat budaya, terasa sampai karena ada yang namanya masuk angin sahabat budaya. Batabang sahabat budaya berombak dengar malam hari ini juga termasuk hadirkan untuk pilihan lagu-lagu di pukul 20.35 ada Ferry Sapulete dengan lagunya Jojaru Tomiseri.

0: Kuku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Kuku Penat, bagaimana

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat malam sahabat Durian dimanapun Anda berada. Kembali terang hadirkan informasi di Habar Kira malam hari ini. Informasi kerehat, informasi Habar Kira atau awali dari laman informasi lokal di mana bayar pajak via Kris warga Halbar dapatkan minyak goreng gratis. Antusiasme masyarakat Halmahera Barat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan. Selain adanya program pemutihan pajak dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, kemudahan pembayaran melalui Kris serta pemberian minyak goreng gratis turut menjadi daya tarik bagi wajib pajak. Pantauan di kantor sistem administrasi menunggal satu atap atau SAMSAT, Halmahera Barat, Jalan Pemgayoman, Desa Hoku-Hoku Gie Lolo menunjukkan sejumlah warga yang datang untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Senin 31 Agustus 2026. Sebagian wajib pajak memanfaatkan bayaran secara non-tunai atau melalui sistem Kris, di mana metode tersebut dinilai lebih praktis karena transaksi dapat dilakukan menggunakan perangkat pembayaran digital tanpa harus membawa uang tunai. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional di mana Menaker tekankan sertifikasi kompetensi harus diakui industri. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasril menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sertifikasi dinilai perlu memiliki pengakuan dari industri termasuk di tingkat internasional. Menurutnya kebutuhan kompetensi tenaga kerja terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi. Perubahan tersebut antara lain dipengaruhi kecerdasan artifisial atau AI, otomatisasi dan juga transisi menuju ke ekonomi hijau. Karena itu pengembangan keterampilan tenaga kerja perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Langkah tersebut diperlukan agar kompetensi pekerja tetap relevan dengan perubahan kondisi dunia kerja saat ini. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Dan sahabat Dewi, malam hari ini Tora masih hadirkan untuk pilihan lagu-lagu menarik lainnya masih dalam program Tora di malam hari ini. Sahabat Dewi di Gamam Gaya Malam-Malam. Menemani sahabat Dewi ruang dengar berikutnya, sahabat Dewi Tora masih akan hadirkan untuk pilihan lagu. Berikut ada Simple Akustik dengan lagunya Sari Ahu Ngolomayo.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
1: Saya mau pergi ke Indonesia.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: satu hal. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita harus bukan karena kita malas, tapi karena keadaan lah. Tapi Bapak percaya dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah kuasa
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam sahabat Widiatron, kembali hadirkan Habar Kiraha di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Habar Kiraha terus kembali hadirkan untuk informasi dari laman lokal, di mana Dinkes Tidore perkuat kolaborasi lintas sektor tekan stunting. Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk program Gizi, KIA, dan Kesehatan Reproduksi tahun anggaran 2026. Pertemuan koordinasi dan komitmen stakeholder tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan 34 peserta dari pemerintah kecamatan, puskesmas, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Peserta terdiri dari 8 camat penanggung jawab program gizi dan KIA dari 10 puskesmas serta 5 stakeholder. 5 stakeholder tersebut meliputi Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas P2KB, P3A, dan juga TPPKK Kota Tidore Kepulauan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan Saiful Salim menekankan pentingnya sinkronisasi program berbasis data akurat. Menurutnya, data yang valid diperlukan untuk menentukan intervensi sesuai persoalan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Beralih sahabat dalam informasi lokal, kita menuju ke laman informasi nasional, di mana Gunung Sinabung erupsi, kolom abu capai 3.500 meter. Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami erupsi Senin 31 Agustus 2026. Sekitar pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, kolom abu teramati mencapai sekitar 3.500 meter di atas puncak. Kepala Pos Pengamatan Gunung Api atau PPGA Sinabung, Armen Putra, mengatakan aktivitas abu masih teramati hingga pukul 11:14 waktu Indonesia Barat. Abu vulkanik juga bergerak menuju ke arah timur dan juga tenggara. Di mana berdasarkan hasil pengamatan, kolom abu berwarna hitam dengan intensitas tebal tersebut, di mana erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 120 mm dengan durasi sekitar 1 jam 1 menit 48 detik. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torong dalam Habar Kiraha di pukul 22 Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Kiraha.
1: Sobat Dedi, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 22.15 menit waktu Indonesia Timur, Tromas hadirkan untuk informasi dan juga pilihan lagu lainnya. Sekarang di pukul 22, Tromas kembali hadir dengan program Sagu Santai dengan Lagu. Sahabat Dedi siap menemani saudara peruang pendengar di malam hari ini. Dan Tromas langsung terima sudah penelpon yang sudah bergabung di edisi pada malam hari ini. Baik, yang bergabung sudah boleh terima ya. Kalau mau bergabung, saudara bisa di line telepon 0921-3126-518. Tromas terima dulu penelpon yang pertama bergabung malam hari ini. Selamat malam, Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, ini dengan siapa nih? Kak Purnama Sari kah?
2: Aduh.
1: Betul atau salah nih?
2: Salah.
1: Oh, salah. Eh, halo, siapa nih? Suaranya kok kayak tidak asing.
2: Iya tuh. Harus ini apa ya, suaranya kayak gimana gitu ya?
1: Ini Kak Ayu ya?
2: Bukan.
1: Eh, apa siapa nih? Apakah Sari?
2: Salah.
1: Salah lagi. Oke, berarti siapa nih? Ini jangan sampai tebakan keempat salah. Ini udah parah banget nih kalau sampai keempat salah.
2: Mungkin mantan-mantan udah jarang gabung ya. Suara-suara gak ketemuan gitu.
1: Halo?
2: Halo.
1: Oh iya, suaranya ada. Kira tadi suaranya hilang.
2: Ada ya. Mentang-mentang jarang gabung, terus sudah
1: nggak
2: dikenal lagi gitu.
1: Oh, astaga, ini siapa nih? Aduh, jangan sampai akunya yang lupa nih.
2: Ya Allah, ini dari Sulawesi Barat, Purnama Sari.
1: Oh, itu tadi udah dibilang Kak Sari, Purnama Sari di awal Sari, tadi.
2: Kalau Sari kan Sari.
1: Oh iya, ada Sari Banjarmasin. Iya ya, betul. Iya juga sih, salahnya di Fajar sih. Tadi udah curiga, oh ini pasti Kak Purnama Sari. Makanya tadi langsung, oh ini harusnya panggilnya Kak Purnama ya.
2: Iya, Purnama,
1: salah, iya, kan betul.
2: Kalau Sari,
1: betul kalo sih.
2: Sari
1: kan iya betul, salahnya di Fajar berarti Kak Purnama.
2: Iya deh.
1: Siap Kak Purnama, gimana kabarnya Kak?
2: Kabarnya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Malam hari ini mau request lagu apa nih Kak Purnama?
2: Request lagu Makasih Tenar Wan Mas.
1: Boleh diulang Kak Purnama, agak pelan-pelan kelihatannya ya.
2: Tenar Ruana.
1: Oke, siap. Salam-salamnya silahkan Kak Purnama.
2: Ada Bunda Ir, Bunda Natalia, Ibu Paride, Pak Nasrun, Pak siapa namanya tuh yang di Kota Jakarta Negara semua tuh, ada Opi Rahim, Mama Indah, Bung Din, Ko Aiko Jujur, Mas Mendel Karis, Mas Andi di Batam sama. Ada siapa lagi ya, Pak Junedi, Pak siapa ya, semuanya aja bintang, Petar Kecali. Bang Fajar, semoga saya selalu.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Kak Purnama. Ini salahnya Fajar, karena biasanya taunya Kak Purnama Sari, jadi panggilnya Sarinya, salah di Fajar. Baik, sahabat dia terima penelpon selanjutnya malam hari ini. Selamat malam, Sagu Santai dengan Lagu, dengan siapa di mana? Baik, terputus ya. Oke, baik, kalau yang mau bergabung boleh masuk lagi, yang tadi sempat masuk tapi tidak terdengar, mungkin keputus suaranya. Baik, terima kembali, selamat malam Sagu. Oke, terputus lagi, apakah mungkin ada jaringan ya, permasalahan jaringan. Baik, kalau saudara mau bergabung ya, kembali terus informasikan bisa di line telepon 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695. Kita masih menanti untuk Anda saudara mau bergabung ya malam hari ini. Pokoknya Sagu Batam Mangsa Budaya sampai menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Jadi buat sahabat budaya yang mau bergabung boleh ya, bergabung sebelum waktunya habis. Baik sahabat budaya sembari, oke baik, ada yang bergabung akhirnya. Tolong terima dulu yang bergabung di malam hari ini. Halo, selamat malam Sagu, dengan siapa di mana?
3: Halo. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Junaidi, bagaimana kabarnya di Ambon Pak Junaidi?
3: Ambon aman terkendali.
1: Baik.
3: Cerah, ceria ya.
1: Siap Pak Junaidi. Malam hari ini Pak Junaidi mau request lagu apa nih Pak Junaidi?
3: Kita mau request lagu Laki-laki Badaki.
1: Laki-laki
3: Padaki dari Yopi Latul.
1: Siap. Salam-salam silakan Pak Junaidi.
3: Oke, Bu Fajar, terima kasih banyak dan harapan kesehatan bersama keluarga juga dan tugas sampai selesai.
1: Amin, amin.
3: Oke, terjuga dapat keluarga terjadi. Ada Kuamat, Kuai juga, Pak Dul, Iping juga yang hari itu dore, Buce juga ya, selamat malam dan harapan sehat. Pak Yacin juga di Mangga Dua, Bu Ulfa ya, selamat malam, harapan sehat juga. Lalu kemudian ada Mama Indah, Ibu Indah-Indah juga di Kulaba, Ibu Indah juga di Solok Oscar, selamat malam dan harapan sehat juga ya. Ada siapa? Cica yang ada di Manado juga. Ada Bunda Elsi juga di sana, selamat malam dan harapan sehat. Ada Nasrun juga, Pak Ibu Farida juga, selamat malam. Lalu Andi di Batam, Andi Bacan, Purnama Sari dan Sari yang ada di Banjarmasin juga, Andurahim juga yang ada di Kertanegara juga, selamat malam dan harapan sehat juga. Semua sudah ya, Pak Ibu Anggraini di Manado, selamat malam dan harapan sehat. Itu dulu, terima kasih banyak.
1: Baik, terima ada kasih. Lagunya aman Pak Junaidi, lagunya aman.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi. Baik, sahabat deh, lagu-lagu requestannya siap terang hadirkan malam hari ini. Tentunya masih di program Sagu Santai dengan Lagu.

Dan sahabat dunia masih dalam program Sagu Santai dengan lagu Torong, masih menanti sahabat dunia yang mau bergabung, boleh ya langsung gabung saja. Gabungnya telepon di layan telepon 0921-3126-518 atau juga bisa telepon di layan telepon 0821-9526-6695. Yang mau bergabung bisa lewat chat di WhatsApp sahabat budaya malam hari ini ya, bisa lewat WhatsApp di nomor 0853-9853-3951. Baik, Torong bacakan dulu yang bergabung di WhatsApp. Assalamualaikum Sagu, dengan orang Sabia nih, boleh request lagu Balolipa. Salam buat seluruh sahabat budaya, selamat malam aja deh. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Bang Ucok di Sabia, lagunya siap Torong hadirkan untuk malam hari ini. Nah, sahabat budaya, Torong masih terima satu requestan lagi ya, karena memang sudah ada satu yang bergabung tadi dari Bang Ucok di Sabia, requestannya lagu Balolipa. Baik, Bang Ucok. Nah, sahabat budaya kalau mau bergabung juga bisa ya di edisi malam hari ini, yang mau bergabung bisa langsung gabung di line telepon tadi yang Torong sudah bacakan di 0921-3126-518 atau juga bisa di line telepon 0821-9526-6695 sahabat budaya. Tentunya untuk yang mau bergabung malam hari ini sahabat budaya ya, Torong masih nantikan pokoknya sebelum pukul, menjelang pukul 11 ya, Torong masih akan nantikan requestan-requestan lagu-lagunya. Baik, untuk sahabat budaya juga malam hari ini yang ada beraktivitas ya, tentunya Torong kasih ingat untuk selalu jaga fokus ya, berhati-hati di perjalanan, karena tentunya di malam hari ini ya, kalau rasa memang so agak mengantuk, agak lelah, kalau bisa menepi dulu, nanti surasa badan agak oke, fokusnya sudah balik, baru lanjut beraktivitas lagi. Bang sahabat budaya, berurang badengar di malam hari ini Torong putar dulu lagu requestan dari Bang Ucok di Sabia dengan lagu requestannya spesial Balolipa dari Nur Alfarisi Rusdi, spesial untuk sahabat budaya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Sabtu deh di pukul 22.55 waktu Indonesia Timur. Sudah saatnya buat orang harus pamit undur diri dari ruang dengar Sabtu deh semua. Nantikan ragam pilihan lagu menarik masih akan menemani Sabtu deh peruang mendengar di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini. Jadi untuk Sabtu deh ya, jangan dulu ganti frekuensi, tetap mendengar orang di perempat RRI Ternate.

0: Kiraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sobat Budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kira.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Selasa 1 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Muni kembali badengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Pagi ini 1 September 2026 bersama saya Rima Amurang. Teknik studio ada Ririn. Deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Torang tergabung dalam tim Kiraha Pagi. Akan bertamang sahabat budaya dengan serangkaian program siaran sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu torang hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Ismail An-Nuri dengan surah Maryam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allah.

0: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia.

riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang 5 waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: itu sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang Paku Dapa lagi di Hikmah Pagi bersama narasumber kita pagi ini ada Ustazah Hajah Radiah M. Al-Hadar, SIP MPDI. Dan hari ini orang bahas mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0821-9526-6695 atau 0853-9853-3951. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, hari ini kita membahas tema kewajiban anak terhadap orang tua. Silahkan pandangannya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atas kesempatan, kesehatan, keafiatan, nikmat umur panjang, nikmat sehat. Alhamdulillah. Salawat dan salam terhaturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat sekalian. Baik, tema tentang orang tua, kita akan cari ini terhadap orang tua. Ini Allah Rasul. Bagaimana tentang birrul walidain, artinya berbuat baik terhadap orang tua. Dalam Al-Quran juga ditekankan bahwa seseorang itu wajib ya berbuat baik kepada orang tua. Bagaimana seorang anak pengabdiannya, jadi pengabdian pertama kepada Allah dan Rasulnya, dan tentu saja yang berikutlah adalah untuk kedua orang tua. Karena orang tua sebesar apapun seorang anak, tingginya pangkat seorang anak secara keilmuan ya, namun di hadapan orang tua dia tetap bahwa dia adalah seorang anak yang wajib untuk taat kepada orang tuanya, karena pintu syurga tergantung pada pintu ridha fi ridhal walidain wa suhatullah fi suhatul walidain. Ridha Allah terletak daripada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung juga pada murka orang tua. Maka sebagai seorang mukmin, ya salah satu pintu surga yang akan diberikan oleh Allah yaitu tergantung daripada ridhanya orang tua. Begitu juga neraka juga seperti itu. Ya sampai di manakah ketaatan atau apa pengabdian kita kepada orang tua? Ya. Ya, kadang-kadang orang tua itu misalnya dalam hari tua tentu saja rewel mereka itu seperti anak-anak kecil ya. Ini yang wajib kita harus banyak sabar, banyak minta pertolongan kepada Allah dalam pengabdian kita, dalam berbuat baik terhadap mereka ya, karena kita juga adalah manusia yang punya rasa capek, lelah ya, untuk mengurus mereka ya. Saya kira untuk sementara pengantar dari saya.
0: Baik, terima kasih Ustazah. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima suhu buka line telepon di 0821-9526-6695, juga 0853-9853-3951. Ustazah, kalau selama ini ya kita mendengar istilah anak durhaka, tapi adakah yang menyebut orang tua durhaka? Sementara ada anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang sejak kecil misalnya, kemudian ketika orang tua itu sudah tua renta menuntut untuk mendapatkan haknya, Ustazah.
1: Ya, jadi adanya itu memang anak durhaka terhadap orang tua. Jarang terjadi bilang orang tua durhaka terhadap anak. Mungkin dalam istilah lain ya, pengabaian ya, kewajiban terhadap anak, tapi tidak ada cerita bilang kata orang tua durhaka ya. Jadi kan ada hak dan kewajiban ya. Jadi anak dilahirkan bukan besar sendiri ya. Anak mau jadi orang, bagaimana cerahnya masa depannya juga ya tergantungnya dari orang tua juga ya. Namun tidak ada istilah bilang orang tua durhaka terhadap anak ya. Ditekankan di sini adalah orang tua yang mengabaikan anak. Kenapa demikian? Karena memang jarang terjadi orang tua yang durhaka terhadap anak ya. Karena memang dalam Al-Quran juga kan ditekankan seperti itu. Ada itu kita berdoa. Ya kita terima dulu
0: barangkali. Iya, kita terima dulu penelponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Haji Udin silahkan.
2: Dahe Fului.
0: Jo, dahe.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini saya, setelah nonton di televisi, di Indosiar itu kalau di siaran patroli itu, tentunya itu kejadian aneh-aneh sekali ya.
0: Iya.
2: Mengenai anak dengan orang tua ya. Kadang-kadang orang tua berkosa anaknya. Kadang-kadang anak bunuh orang tuanya. Kadang-kadang laki bunuh bininya, bini bunuh suaminya. Itu sebenarnya bagaimana saja? Orang itu orang punya hatinya seperti apa tuh saya sebenarnya? Hal-hal dari itu kan dilarang oleh agama ya. Tapi sampai terjadi begitu bagaimana saja ya? Agar kemudian anak-anak juga kalau dong masih kecil ya, ketemu masih mengayungi orang, sayang pada orang segala macam. Kalau dong besar naik, dong kurang aja bertemu orang tua. Itu gimana saja ya anak-anak itu. Bahkan sudah diri orang yang baik. Tapi apakah mungkin pengaruh lingkungan atau zaman zaman digital sekarang ini? Jadi jadi begitu saja. Itu gimana saya? Jadi saya jelaskan lagi. Kemudian kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, memang kadang-kadang terjadi seperti itu ya. Mungkin pengaruh diantaranya adalah lingkungan atau media yang dia terima kurang filter ya. Terjadi di mana-mana pembunuhan anak terhadap orang tua ataupun sebaliknya ya.
0: Ustazah mungkin satu penelpon lagi toran terima dulu.
1: Oke.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Halo. Iya. Dengan siapa di mana? Pak Leo.
3: Dengan Pak Muhammad Rumalian.
0: Oh, Pak Muhammad Rumalian di Tidore. Silakan.
3: Ya, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kan ada anak-anak ini orang tuanya setelah tua dia tidak mengurus, dilantarkan orang tuanya. Kemudian orang tuanya meninggal, kemudian dia menuntut haknya, hak warisnya. Nah, itu bagaimana itu? Apakah dia tetap mendapat waris tapi dia tidak pernah menjalankan kewajiban terhadap orang tuanya dari tua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dijawab dulu dari Pak Udin baru ke Pak Muhammad Rumalian.
1: Iya, Pak Udin tadi tentang apa tadi ya, saya lupa.
0: Tentang kejadian-kejadian di luar nalar. Nalar kita ya.
1: Iya. Saya kira hal-hal seperti itu yang terjadi, ya kita semua tidak, tentu saja tidak mengharapkan terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Pertama mungkin saya lihat latar belakang seorang anak atau latar belakang orang tua. Ya, sampai terjadi seperti itu ya kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan dijauhkan. Ya,
0: insyaallah
1: itu kejadian-kejadian yang memang sangat dimurkai oleh Allah. Ya, anak orang tua perkosa terhadap anak gadis dan lain-lain. Kemudian ada juga yang

0: di surga, katakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Bagaimana orang tua menciptakan rumah itu sebagai surga? Artinya nikmat itu bukan cuma dari sisi materi, tapi kenikmatan yang diterima anak ini, kita bukan bebani dia dengan materi, tapi kita juga berikan dia tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab atas dirinya sendiri kepada Allah, bagaimana tanggung jawab dia terhadap orang tua kelak. Kalau orang tua itu sudah dalam masa tua ya, seperti pertanyaan juga dari belakang tadi ya, saya kira hampir sama lah ya, bahwa ketika orang tuanya masih hidup, dia tidak pernah mengabdi, tidak pernah berbuat baik. Nah, ketika orang tuanya meninggal, baru dia tuntut dia punya hak waris. Ya, ini saya kira masalah mau dapat hak warisan kata adakah, yaitu tergantung dari kesepakatan ya, kesepakatan dari saudara mungkin ya, apakah dia ini diberikan waris keterada ya. Kalau dari masa dia hidup dia tidak mengabdi kepada orang tuanya, kenapa harus diberikan warisan ya, anak durhaka kan itu. Jadi tidak perlu diberikan hak-hak warisnya, karena memang dari sejak dia hidup juga. Namun kadang-kadang terjadi orang-orang kan radikal ya, misalnya apa kekerasan, dia penuh dengan kekerasan dan lain-lain, intimidasi ya. Makanya ya kalau secara hukum ya dia hukum dunia dia juga anak ya. Tapi secara hukum agama kan dia itu kan anak durhaka, gugur semua dia punya hak-haknya karena dia durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian juga pertanyaan dari Pak siapa tadi yang terakhir,
1: Pak Ahmad Muhammad Rumarean, tentang tadi ya. Orang tua yang sudah tua tidak diurus tapi menuntut
0: iya hak waris ya.
1: Hak waris
0: artinya kalau orang tua masih hidup misalnya, walaupun mereka itu sudah dalam hari tua, artinya dia tidak mau urus, dia tidak mau ini, nah kenapa harus diberikan haknya? Karena selama namanya warisan itu orang tua sudah meninggal baru dapat warisan kan. Orang tua masih hidup walaupun dia itu sebagai anak, namun apalagi dia menelantarkan orang tuanya, tidak pernah mengurus, tiba-tiba dia mesti mau minta hak warisan ya. Ini juga penuh pertimbangan ya. Ya gugurlah ya, secara hukum ya dia menantar ke orang tuanya, kalaupun dia memaksakan diri harus mau terima itu hak warisan ya, tergantung juga dari saudara-saudaranya ya. Memang karena secara hukum kan memang anak itu kan mendapatkan warisan ya. Tapi kalau dia durhaka terhadap orang tuanya ya tidak perlulah diberikan warisan, karena memang anak durhaka kan. Jadi mungkin secara hukum dunia dia menuntut dia bisa dapat mungkin ya, karena memang jalur hukumnya seperti apa atau dengan pengacara atau apa. Tapi secara hukum agama itu kan dia sudah durhaka, orang tua durhaka terhadap anak ya, sejahat-jahatnya orang tua, istilahnya macan yang begitu ganas tidak pernah memangsa anaknya sendiri kan. Kalaupun ada menelantarkan anak ya, itu kembali pada orang tua itu sendiri. Kalau dia menelantarkan anak ya, tetapi dia telantarkan anaknya, tapi kelak dia punya dia punya hak terhadap orang tua, dia pilih, tetap dia dapat ya. Nah itu misalnya kalau menelantarkan anak itu bukan salahnya anak sendiri, tapi orang tua yang tidak peduli dengan kehidupan anaknya ya, dia kewajiban-kewajiban dia biarkan ya. Tetapi dia sebagai anak ya, kalau kelak orang tuanya sudah meninggal, maka dia tetap memperoleh haknya dari orang tua, hak warisan ya. Beda dengan dia menelantarkan orang tua, dia tidak mau tahu, tidak mau ini, maka secara hukum agama ya dia bisa dikatakan gugur ya. Mungkin secara hukum Islam hukum dunia dia bisa menuntut kemana-mana ya itu, tapi hukum agama itu kan namanya anak yang durhaka terhadap orang tua itu kan ya balasannya kan neraka ya. Itu yang kita perlu ketahui juga ya.
1: Baik, Ustazah, bagaimana dengan orang tua yang mengukur pengabdian anak dari banyaknya materi yang diberikan di masa tua?
0: Ya, ini kan tergantung kita yang menilai ya. Menilai. Kadang di antara dua anak misalnya, ada satu anak yang dia sukses ya dalam hidupnya ya. Tentu saja dia memberikan kepada orang tuanya juga beda dengan anak yang

0: hidupnya pas-pasan. Yeah. Nah, ini kita orang tua juga harus paham ya. Kenapa kok anak yang satu dia kasih banyak baru satu? Nah, kita melihat juga ya kalau dia misalnya apa kalau orang tuanya hidup sama-sama kan berarti susah senangnya kasih kan pasti sama-sama ya. Yeah. Tapi kalau orang tuanya hidup di lain rumah, dia juga lain rumah. Kalau anak yang sukses tentu saja dia punya tunjangan ke orang tuanya kan besar ya. Dia penuhi semua keinginannya. Tapi bagi anak yang memang pas-pasan ya orang tua kita juga harus maklum ya. Maklum, jangan kita memaksakan kehendak kita anak punya pendapatan cuma segini, dia masih urus anak, masih urus apa rumah tangganya, dia harus biaya rumah tangganya. Maka ketika tunjangannya ke kita orang tua itu lebih kecil dari dibandingkan dengan anak yang sukses, ya kita jangan melihat dari sisi itu ya. Karena adil itu dalam pengertian kan relatif ya. Yeah. Adil itu bukan berarti bisa makan antara yang sukses yang pas-pasan kan tidak mungkin. Satu misalnya pendapatan 10 juta sebulan. Nah, itu satunya mungkin cuma 3 juta. Apakah pemberiannya yang 10 juta dan 3 juta itu sama kan tidak mungkin ya. Yeah. Jadi itu tergantung sikon ya yang kita harus pahami juga. Saya kira demikian.
1: Baik, Ustazah tersisa 1 menit lagi, silakan kesimpulannya.
0: Iya. Yeah. Ya, kalau banyak hadis ya, banyak maupun jelas firman Allah ya. Artinya berbuat baik kepada orang tua ini adalah kewajiban kita ya, kewajiban. Selama kita masih bisa berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, ya syukur-syukurlah kalau orang tua itu hidup dengan kita ya. Selama orang tua masih hidup dengan kita, maka insya Allah Allah tidak akan menutup rezeki kita. Ya, jadi kita yakin bahwa orang melihara orang tua insya Allah akan sukses. Ya, saya kira demikian. Karena waktu kita juga terbatas, jadi kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah menjadi narasumber kita pagi ini. Terima kasih juga buat Pak Haji Udin dan Pak Muhammad Rumalian sebergabung di kesempatan pagi ini. Torang akhiri kebersamaan torang di Hikmah Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairon 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Antisipasi kebakaran dan kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate bangun tampungan air di 3 kelurahan selama musim kemarau. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai memeriksa kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tematik ini menyasar dua sektor penting, yakni ketahanan energi dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar dilema abadi 88,5 MHz, pemancar dilema rotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, antisipasi kebakaran dan kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ternate bangun tampungan air di 3 kelurahan selama musim kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
1: Sesuai instruksi wali kota, kami melakukan pembangunan bak penampung air ya, atau embung.
2: Guna mengantisipasi kekeringan dan kebakaran lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate membangun tampungan air di 3 titik lokasi rawan kebakaran dalam wilayah Kota Ternate. Kepala BPBD Kota Ternate Ferry Hamdani Woli kepada RRI mengatakan pembangunan tampungan air bagi warga dilakukan bukan hanya untuk mengantisipasi kebakaran lahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyiram lahan pertanian mereka. Kapasitas penampungan air 8 kubik dan dilakukan pengisian secara periodik oleh pihak BPBD.
1: Ya, sudah beberapa kali kami mengisi kembali karena sesuai arahan Pak Wali, pak ini bukan cuma dipakai untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran, tetapi juga dipakai untuk menyiram tanaman perkebunan masyarakat.
2: Ferry menambahkan, sejak periode Juli hingga Agustus tercatat telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 6 titik, namun berhasil dipadamkan oleh pihaknya bersama tim TNI Polri dan warga masyarakat. Himbauan dan sosialisasi juga gencar dilakukan pihaknya agar warga bisa bersama-sama mengantisipasi kebakaran akibat pembukaan lahan. Sementara itu, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Julianto mengatakan kesiapan personil serta sarana dan prasarana juga telah dilakukan pihaknya guna membantu pemerintah kota dalam mengantisipasi kebakaran lahan akibat kemarau panjang.
3: Mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada 3 tempat lokasi ya kemarin, di belakang Sulamadaha, dekat Cikomalamu, sama di Vitu. Yang terakhir itu di Vitu akibat bakar sampah karena kering angin semakin melebar api.
2: Sementara itu, Ike Talahatu dari BMKG Stasiun Babulah Ternate mengatakan pihaknya secara terpusat hingga ke daerah telah melakukan langkah antisipasi mengingat kemarau panjang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober nanti. Mitigasi dengan sinergi penuh diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran baik di hutan maupun di pemukiman warga. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Saudara, kita ke berita selanjutnya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai memeriksa kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tematik ini menyasar dua sektor penting, yakni ketahanan energi dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan di seluruh Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut menyasar dua tema utama, yakni ketahanan energi serta biaya operasional pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemeriksaan diawali dengan dengan antri meeting antara BPK Maluku Utara dan pemerintah provinsi yang berlangsung di Ekskresian Ternate pada Senin 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsung Abdul Kadir mengatakan, pemeriksaan ketahanan energi merupakan pemeriksaan tematik yang dilakukan secara nasional.
4: Jadi BPK itu melihat kinerja pemenuhan energi, ketahanan energi di Provinsi Maluku Utara, ya termasuk jadi ada BBM, listrik dan sebagainya, itu akan dilakukan pemeriksaan kepada instansi-instansi yang terkait dengan itu. Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan di seluruh Indonesia.
5: Menurut mantan pejabat Gubernur Maluku Utara, pemeriksaan akan melihat cakupan pelayanan energi di Maluku Utara, termasuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Instansi-instansi yang berkaitan dengan sektor energi akan menjadi bagian dari pemeriksaan tersebut. Selain ketahanan energi, BPK juga akan memeriksa pengelolaan biaya operasional pendidikan khususnya dana BOS. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait, tetapi juga menyasar langsung satuan pendidikan. Untuk kewenangan pemerintah provinsi, satuan pendidikan yang menjadi objek pemeriksaan meliputi sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, serta sekolah luar biasa atau SLB.
4: Itu akan dilakukan uji petik tentang penggunaan dana BOS itu, ya, yang mendukung penyelenggaraan pendidikan atau pelaksanaan pendidikan di Provinsi Maluku Utara.
5: Pemeriksaan melalui uji petik tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS dalam mendukung proses pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun menjadi salah satu pihak yang akan diperiksa dalam agenda tematik BPK yang berlangsung secara nasional. Hasil pemeriksaan dari berbagai daerah nantinya akan dipadukan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah dalam pemenuhan ketahanan energi serta pengelolaan biaya operasional pendidikan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, saudara. Pemasyarakatan Desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dikejutkan dengan ribuan ban bekas yang terbakar di kawasan PT IWIP pada Senin kemarin, 31 Agustus 2026. Tanpa kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan, namun sejauh ini dugaan penyebab kebakaran tersebut belum diketahui pasti. Dari informasi yang didapatkan, kebakaran terlihat sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Timur atau waktu subuh. Kebakaran kini dalam penanganan pihak pemadam kebakaran. Kapolres Halmahera Tengah, AKBP Fiat Dedewanto saat dikonfirmasi membenarkan kejadian kebakaran tersebut. Kapolres menegaskan, dugaan kebakaran terjadi di lokasi tumpukan bahan bekas yang berada di kawasan perusahaan. Menurutnya, penyebab kebakaran tersebut belum diketahui pasti secara jelas. Namun begitu, pihaknya memerintahkan sejumlah personel untuk melakukan pemadaman bersama pihak pemadam kebakaran. Hingga informasi ini beredar luas, belum ada kejelasan terkait dugaan penyebab kebakaran oleh pihak perusahaan PT IWIP. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, tim gabungan Polres Halmahera Tengah dan Pol Subsektor Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, berhasil menertibkan dua lokasi produksi minuman keras ilegal. Informasi selengkapnya kembali disampaikan Irwan Zailani.
6: Tim gabungan Polres Halmahera Tengah dan Pol Subsektor Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah berhasil menertibkan dua lokasi produksi minuman keras ilegal. Penertiban berlangsung di kawasan KM 19 Desa Wejerana, Kecamatan Weda Tengah pada Minggu sore. Dalam penyisiran tersebut, polisi menemukan dua lokasi yang digunakan untuk memproduksi minuman keras jenis cap tikus. Produksi dilakukan menggunakan bahan fermentasi berupa ragi dan gula dalam ember yang berkapasitas besar. Lokasi pertama berupa tenda beratapkan terpal yang diduga menjadi tempat pengolahan bahan fermentasi. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 11 ember plastik berkapasitas sekitar 150 liter serta jergen dan peralatan pendukung. Sementara di lokasi kedua, polisi menemukan sebuah rumah kebun yang diduga digunakan sebagai tempat produksi miras ilegal. Dari lokasi kedua, anggota mengamankan 9 ember berisi bahan fermentasi gula ditemukan bersama jergen, plastik, dan peralatan lain dengan jumlah keseluruhan yang ditemukan sebanyak 20 ember berisi bahan fermentasi di dua lokasi tersebut. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto mengatakan penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat. Menurutnya, peredaran minuman keras berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penertiban ini sekaligus memperkuat pengawasan pengawasan terhadap produksi minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif menjaga lingkungan dari peredaran minuman keras. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, berita dan laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Wakili Kerabat Kerja Mertugas, saya Maya Sara, bersama teknik montase Mbak Ririn, dengan desk editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih lagi di Sapa Kieraha edisi awal bulan ya, Selasa 1 September 2026. Bersama saya Rima Murang, teknik studio ada Kak Ririn dan teman-teman di pemancar Kayu Merah Ternate. Terang akan menemani sahabat budaya dengan ragam informasi yang terang lansir dari laman rri.co.id juga harian Malut Pos edisi hari ini, tentunya dalam program Sapa Kieraha sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Yeah.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

Di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kia Rahaya. Masih di Sapa Kia Rahaya edisi Selasa 1 September 2026. Terang update informasi cuaca pagi hingga sore nanti, sahabat budaya, BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini gelombang di perairan Maluku Utara. Peringatan dini tersebut berlaku pada Selasa 1 September 2026. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Hal ini disampaikan Justia Galensong, prakirawan BMKG. BMKG dalam rilis yang diterima rri.co.id menjelaskan tinggi gelombang secara umum di perairan Maluku Utara 0,5 sampai 2 meter dengan kecepatan angin mencapai 10 sampai 50 km per jam dengan arah bervariasi dari tenggara ke barat. Selain itu, Justia juga mengatakan bahwa BMKG pun mengeluarkan peringatan dini cuaca waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Perakiran cuaca secara umum di Provinsi Maluku Utara pagi hingga siang atau sore hari cerah berawan, suhu udara 28 sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan relatif yakni 50 sampai 80%. Masyarakat diharapkan terus memonitor perkembangan informasi cuaca dari BMKG melalui aplikasi Info BMKG, sosial media dan berbagai kanal informasi serta call center 196.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini rumahnya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih di Sapa Kia Raha Pro 4 RRI Ternate. Oke, torang ke informasi berikutnya ya. Torang lansir dari laman Malut Pos edisi hari ini Sahabat Budaya, di halaman paling depannya ini dinyatakan tren PAD pemerintah provinsi positif, Komisi 2 hingga pengamat apresiasi kinerja gubernur ya. Informasi dari Sofivi Sahabat Budaya, tren pendapatan asli daerah PAD pemerintah Provinsi Maluku Utara positif, karena itu langkah Pemprov menaikkan target PAD dari 1,165 triliun dalam APBD Induk 2026 menjadi 1,580 triliun rupiah pada rancangan APBDP 2026, atau terjadi kenaikan sekitar 415,15 miliar sebesar 35,62%, dinilai merupakan hal yang rasional. Sahabat Budaya, dikatakan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Maluku Utara Said Banyo, peningkatan target tersebut memiliki dasar yang jelas. Hingga triwulan 2 2026 realisasi PAD telah mencapai 814,63 miliar rupiah atau 69,89% dari target awal sebesar 1,165 triliun rupiah. Nah, jika dilihat dari realisasi sampai triwulan 2 yang sudah hampir 70%, ya kira kenaikan target ini masih rasional, apalagi waktu untuk mengejar penerimaan sampai akhir tahun masih tersedia. Meski demikian, ia meminta capaian tersebut tidak dilihat hanya dari besarnya kenaikan angka PAD. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara objektif dengan melihat perkembangan setiap komponen pendapatan. Saya juga menjelaskan berdasarkan dokumen rancangan APBDP 2026 pemerintah provinsi, pajak daerah menjadi salah satu penopang utama peningkatan PAD. Dalam APBD Induk 2026, pajak daerah ditargetkan sebesar 956 miliar rupiah hingga triwulan 2, realisasinya telah mencapai 758,17 miliar rupiah atau 79,31%. Beberapa jenis pajak bahkan mencatat realisasi yang cukup tinggi, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor telah mencapai 527,88 miliar rupiah atau 97,78% dari target 568,98 miliar rupiah. Kemudian pajak air permukaan terrealisasi 122,62 miliar rupiah dari target 140,50 miliar rupiah. Sementara bea balik nama kendaraan bermotor mencapai 39,86 miliar rupiah dari target 72,78 miliar rupiah. Pajak kendaraan bermotor PKB terrealisasi 26,58 miliar rupiah dengan target 55,90 miliar rupiah. Sedangkan pajak rokok mencapai 37,21 miliar rupiah dari target 110,7

71 miliar rupiah. Berdasarkan perkembangan tersebut, proyeksi pajak daerah dalam APBDP 2026 dinaikkan menjadi 1,407 triliun rupiah. Angka itu bertambah sekitar 451,11 miliar rupiah dari target awal. Dikatakan pajak daerah memberi kontribusi besar, beberapa sumber sudah mendekati target sehingga masih ada ruang untuk mengoptimalkan penerimaan sampai pada akhir tahun. Namun anggota Banggar ini mengaku tidak seluruh komponen PAD menunjukkan kinerja yang sama. Retribusi daerah misalnya hingga triwulan 2 baru terrealisasi 4,06 miliar dari target 15 miliar rupiah. Karena realisasinya masih rendah, proyeksi retribusi daerah dalam APBDP 2026 justru dikoreksi turun ya menjadi 11,86 miliar atau berkurang sekitar 3,13 miliar dari target awal ya. Informasi lanjutan sahabat budaya masih akan Toran sampaikan, tetap setia bersama Toran di Pro 4 RRI Ternate, tetap di Sapa Kieraha.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Jadi kalau misalnya mau nifudi atau masih dangoli kabolo,
2: payo kabolo,
1: kabolo pokoknya kayak kita tertarik kabolo kuah sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mana nyawa lagi sih ngoni fudai di kira ima, ngoni fudio. Tema hok ngoni di hor, istri ta hor ngoni di musi enam semangat teka gewa. Makul mu iya, marom mula apa?
2: Marom. Musi lagi
1: enam namanya malagu ngewa. Negen aling. So kalau tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga, sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir, bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab. Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh

Pro 4 RRI Ternate, sahabat budaya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga mengalami penyesuaian dari target 3,22 miliar rupiah, realisasinya hingga triwulan 2 mencapai 1,75 miliar rupiah. Dalam rancangan APBDP, proyeksinya disesuaikan menjadi 1,75 miliar atau turun sekitar 1,47 miliar rupiah. Begitu pula lain-lain PAD yang sah ya. Dari target 191,38 miliar rupiah, realisasinya hingga triwulan 2 mencapai 50,63 miliar rupiah. Proyeksi dalam APBDP kemudian disesuaikan menjadi 160,03 miliar rupiah atau turun sekitar 31,35 miliar rupiah. Secara keseluruhan, kata Said, pendapatan daerah Maluku Utara dalam APBD Induk 2026 ditetapkan sebesar 2,796 triliun rupiah. Hingga triwulan 2, realisasinya mencapai 1,517 triliun rupiah atau 54,29%. Dalam rancangan APBDP 2026, sahabat budaya, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi 3,211 triliun rupiah. Angka tersebut bertambah sekitar 415,22 miliar rupiah atau 14,85% dibandingkan APBD Induk ya. Karena itu Said memberikan apresiasi kepada kinerja Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dan Bapenda Maluku Utara atas capaian PAD yang telah melampaui target APBD Induk sebelum tahun anggaran berakhir. Sebab capaian tersebut menunjukkan adanya upaya yang cukup baik dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Meski demikian, Said pun menegaskan apresiasi tersebut harus diikuti evaluasi agar peningkatan PAD benar-benar mencerminkan kinerja pendapatan yang sehat dan berkelanjutan. Ia pun menyoroti peningkatan belanja daerah dalam rancangan APBDP 2026 yang mencapai 3,560 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik sekitar 741,41 miliar rupiah dibandingkan belanja dalam APBD Induk sebesar 2,819 triliun rupiah. Di mana belanja operasi diproyeksikan mencapai 2,520 triliun naik 381,22 miliar rupiah, belanja pegawai meningkat menjadi 1,414 triliun atau naik 307,95 miliar rupiah. Sedangkan belanja barang dan jasa menjadi 959,09 miliar rupiah. Sementara itu untuk belanja modal juga menjadi meningkat ya, 704,05 miliar rupiah, bertambah sekitar 78,78 miliar rupiah. Sementara belanja transfer melonjak ya dari 25 miliar menjadi 306,41 miliar atau bertambah sekitar 281,41 miliar rupiah. Dengan struktur tersebut, rancangan APBDP 2026 mencatat defisit 349,43 miliar rupiah. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun sebelumnya sebesar 349,43 miliar rupiah.

0: aja gitu.
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak, tapi aku pernah baca artikel

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat budaya, kembali dengarkan orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiai Raham. Mohon maaf beberapa saat lalu sempat menghilang dari udara karena adanya perbaikan ya. Oke sahabat budaya, pukul 7.38 menit waktu Indonesia Timur, masih di program Sapa Kiai Raha edisi Selasa 1 September 2026. Kali ini ada persembahan dari Jay Rumaf dan Juan Uma Ternate dengan Juru Selamat.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Sahabat Budaya masih bersama orang Desa Pakieraha. Masyarakat Desa Lelilif, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dikejutkan dengan ribuan ban bekas yang terbakar di kawasan PT Iwip pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Tampak kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan, namun sejauh ini dugaan penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Dari informasi yang didapatkan, kebakaran terlihat sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Kebakaran kini dalam penanganan pihak pemadam kebakaran. Kapolres Halteng AKBP Fiat Dedawanto saat dikonfirmasi membenarkan kejadian kebakaran tersebut. Kapolres menegaskan dugaan kebakaran terjadi di lokasi tumpukan ban bekas yang berada di kawasan perusahaan. Menurutnya penyebab kebakaran belum diketahui secara jelas, namun begitu pihaknya memerintahkan sejumlah personil untuk melakukan pemadaman bersama pihak pemadam kebakaran. Hingga informasi ini beredar luas, belum ada kejelasan terkait dugaan penyebab kebakaran oleh pihak perusahaan PT Iwip.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sisi Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rurio ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rurio ini hanya untuk undangan keluarga.

rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Termogok dapat lagi di Baca Rita Pagi edisi Selasa 1 September 2026. Selamat pagi untuk sahabat budaya yang saat ini tengah sibuk dengan aktivitasnya. Ya, selamat beraktivitas. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai nanti ya. Nah, belakangan ini sahabat budaya sering sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi sahabat budaya yang mungkin punya tipsnya boleh berbagi bersama Torang ya, bagaimana sih caranya kita bisa meminimalisir ya kebakaran hutan dan lahan. Boleh bergabung bersama Torang sahabat budaya di 0921 3126518 atau 0821 9526695 dengan WA di 0853 9853 3951. Rima tunggu atensinya di kesempatan pagi hari ini sahabat budaya di Baca Rita Pagi.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih di Bacarita pagi ya. Beberapa waktu lalu di Kota Ternate, tepatnya di lahan di sekitaran Tubo ya, ini terjadi karhutlah kebakaran hutan dan lahan, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai aman ya. Dan kemarin Sahabat Budaya, beberapa waktu lalu sih, beberapa hari lalu ya, kebakaran juga terjadi di Kabupaten Pulau Morotai. Jadi sinergi antara TNI Polri kembali ditunjukkan dalam penanganan kebakaran. Respon cepat personil Kodim 1514 Morotai bersama Polres Pulau Morotai berhasil menjinakkan kobaran api yang membakar lahan kosong di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan pada Rabu 26 Agustus 2026. Sahabat Budaya, kebakaran terjadi pada lahan kosong yang berada di samping kafe Bos Wesen. Setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, personil Kodim 1518 Morotai bersama personil Polres Pulau Morotai segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan pemadaman. Ya, dalam proses pemadaman, personil gabungan menggunakan satu unit kendaraan water cannon dengan bergerak cepat dan terkoordinasi. Personil TNI Polri berusaha mengendalikan kobaran api sekaligus mencegah api merambat ke area sekitar. Setelah dilakukan pemadaman dan pengecekan di sekitar lokasi, kobaran api berhasil dikendalikan. Personil gabungan memastikan tidak terdapat titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran susulan. Nah, situasi di lokasi kemudian dinyatakan aman dan terkendali. Dandim 1518 Morotai, Letkol Infantri Deni Rustandi Hidayat mengapresiasi kesiapan personil TNI Polri yang bergerak cepat dalam menangani kejadian tersebut ya. Menurutnya, sinergi dan koordinasi antar personil menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran meluas dan mengantisipasi potensi bahaya bagi masyarakat.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Goheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Kebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Goheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Goheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Goheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Goheba Madupulu Romdidi ini. Goheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga

0: Kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan gua heba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Goheba Dopolo Remdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Joe Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Joe Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi. Saling melindungi, rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya, seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap, harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah, mulut burung goheba itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
1: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Joe Singofangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak.